mulai sahafina uvidi. Ahnanem nulin titin sabhai udiemna, berjisam berdem beruh bidimnita, usa estadina, berstijahai jawafina. Ayam mulai jesu, latit dawaj.